0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo。
2: Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta berita NHK World Japan, Senin 12 Oktober 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Sigit Purnomo dan Mika Velma.
1: Wakil Menteri Pertahanan Jepang, Koyari Takashi, mengatakan Korea Utara menembakkan setidaknya 2 rudal balistik pada Senin pagi. Ia mengatakan Korea Utara meluncurkan rudal-rudal tersebut dari daerah pedalaman ke arah timur laut dan timur, serta diyakini jatuh di perairan dekat pesisir timur negara itu dan Laut Jepang. Disebutkan bahwa rudal pertama yang ditembakkan pada sekitar pukul 9.19 pagi mencapai ketinggian maksimum sekitar 20 km dan terbang sejauh kurang lebih 220 km. Koyari mengatakan bahwa rudal kedua diyakini mencapai ketinggian maksimum sekitar 70 km dan terbang lebih dari 910 km setelah diluncurkan pada sekitar pukul 9.36 pagi. Dikatakan juga bahwa Jepang, Amerika Serikat, dan Korea Selatan tengah melakukan analisis, termasuk kemungkinan rudal kedua terbang dengan lintasan yang tidak beraturan. Ia mengatakan belum ada konfirmasi bahwa rudal-rudal tersebut memasuki wilayah Jepang atau zona ekonomi eksklusifnya. Ditambahkan bahwa kerusakan pada pesawat atau kapal belum dapat dipastikan. Koyari menyebutkan serangkaian tindakan Korea Utara, termasuk peluncuran rudal balistik secara berulang, mengancam perdamaian serta keamanan Jepang dan masyarakat internasional. Ia mengatakan hal itu merupakan masalah serius yang menyangkut keselamatan warga negara Jepang. Ia menjelaskan bahwa Jepang menyampaikan protes kepada Korea Utara serta mengecam langkah tersebut melalui kedutaan besarnya di Beijing, China.
0: Otoritas di Arab Saudi mengatakan 1 orang tewas dan 11 lainnya luka-luka setelah serangan udara kembali menghantam bandara internasional di ibu kota Saudi Riyadh pada hari Minggu. Pemberontak Houthi di Yaman mengatakan bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sehari sebelumnya, bandara itu juga mengalami serangan yang menewaskan 12 orang dan melukai lebih dari 300 orang. Tayangan kamera keamanan yang diyakini direkam ketika serangan pertama menunjukkan asap mengepul setelah ledakan terjadi sewaktu penumpang tengah mengantre. Rekaman itu juga menunjukkan plafon yang runtuh dan orang-orang berlarian karena panik. Kelompok Houthi mengeluarkan pernyataan pada hari Minggu yang mengatakan serangan di Bandara Riyadh sebagai balasan atas serangan udara oleh Arab Saudi. Kelompok Houthi juga menyebutkan bahwa pihaknya melakukan serangan terhadap bandara internasional lain di Arab Saudi dan fasilitas perusahaan minyak milik negara. Kelompok itu memperingatkan bahwa penerbangan ke Arab Saudi tidak aman, kecuali penerbangan ke bandara dan wilayah udara di 2 kota suci, Mekah dan Madinah. Media pemerintah Iran melaporkan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi berbicara melalui telepon dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud pada hari Minggu. Araghchi dilaporkan mengatakan Iran siap memberikan dukungan yang diperlukan untuk mendorong dialog antara Arab Saudi dan Yaman. Arab Saudi diperkirakan akan bereaksi keras atas rangkaian serangan di bandara itu. Terdapat kekhawatiran ketegangan dapat meningkat lebih lanjut.
1: Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Rusia dan Ukraina telah sepakat untuk menghentikan serangan terhadap fasilitas energi masing-masing negara. Trump melalui media sosial pada hari Minggu mengatakan bahwa gencatan senjata di fasilitas energi dalam perang antara Rusia dan Ukraina telah dimulai setelah kedua negara itu menyetujuinya. Ia juga meminta agar kesepakatan itu tidak dilanggar. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan kepada media Amerika Serikat bahwa pengumuman itu merupakan kabar baru baginya. Zelensky dalam pesan video pada hari Minggu mengatakan Ukraina siap untuk menahan diri dari menyerang infrastruktur energi Rusia dan kami mengharapkan kesiapan yang sama dari Rusia. Ia mengatakan bahwa penting agar gencatan senjata di fasilitas energi menjadi kenyataan. Namun ditambahkannya bahwa langit Ukraina dipenuhi oleh wahana nirawak Rusia sepanjang hari dan terjadi serangan terhadap infrastruktur energi di Kharkiv. Trump meminta Ukraina untuk menghentikan serangan terhadap kilang minyak di Rusia dengan mengatakan bahwa serangan tersebut akan menyebabkan kekurangan bahan bakar solar yang serius. Trump dalam unggahan di media sosial pada September lalu juga pernah menyatakan bahwa Rusia dan Ukraina sepakat untuk tidak menargetkan infrastruktur energi. Namun aksi saling serang fasilitas energi masih dilakukan kedua negara itu. Rusia belum bereaksi terhadap pengumuman Trump terkait gencatan senjata di fasilitas energi. Prospek gencatan senjata ini masih belum jelas.

0: Berita selanjutnya, raksasa teknologi informasi Rusia Yandex yang dikenal sebagai Google-nya Rusia mengatakan pusat datanya di dekat Moskwa diserang oleh wahana nirawak Ukraina. Yandex pada Minggu mengumumkan infrastruktur pusat data di wilayah Vladimir rusak dan operasinya dihentikan sepenuhnya. Surat kabar besar Rusia, Kommersant, melaporkan pada Minggu bahwa beberapa layanan Yandex seperti taksi dan pengiriman makanan tidak tersedia bagi pengguna. Laporan itu juga menyebutkan bahwa layanan Yandex juga sebagian tidak tersedia di negara-negara Asia Tengah yang memiliki hubungan dekat dengan Rusia, seperti Kazakhstan dan Kyrgyzstan. Serangan ini merupakan yang ketiga yang dilakukan Ukraina terhadap fasilitas milik raksasa teknologi Rusia tersebut. Serangan sebelumnya menyasar pusat data Yandex di wilayah Ryazan, Rusia Tengah pada Kamis, dan fasilitas lainnya di wilayah Kaluga yang berbatasan dengan Moskwa pada hari Jumat. Media Ukraina dalam laporan Kamis menyebutkan bahwa Presiden Volodymyr Zelensky mengungkapkan rencana untuk membalas serangan Rusia terhadap pusat data di Ukraina.
1: Sebuah lembaga penelitian Jepang mengembangkan sistem untuk menilai keamanan kecerdasan buatan guna mencegah penyalahgunaan dan kebocoran informasi yang merugikan masyarakat. AI generatif biasanya dibatasi dalam menyebarkan informasi semacam itu. Namun risiko penyalahgunaan teridentifikasi, seperti jailbreaking, yaitu sebuah metode untuk membuat AI menghindari pembatasan dengan menggunakan kata-kata yang cerdas. Institut Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi atau NICT mengembangkan sebuah sistem untuk menilai sejauh mana AI dapat mengatasi metode seperti jailbreaking. Wisdom AR secara otomatis membuat instruksi untuk mengelabui AI dan mendapatkan jawaban untuk lebih dari 30 tema, termasuk senjata dan penipuan. Kemudian, sistem ini mengevaluasi responsnya. Dalam demonstrasi yang dilakukan oleh NICT, sistem tersebut mengajukan pertanyaan kepada AI generatif tentang cara membuat bom. AI itu mencantumkan bahan dan metode produksi untuk pembuatan bom dan dinyatakan berbahaya oleh sistem tersebut. NICT berencana memperkenalkan Wisdom AR secara uji coba kepada perusahaan-perusahaan yang menggunakan AI secepatnya mulai tahun fiskal ini untuk memverifikasi permasalahan dalam penggunaan praktis. Torisawa Kentaro, seorang peneliti di NICT, mengatakan, institut itu berencana membantu meningkatkan keselamatan masyarakat secara keseluruhan dengan membuat sistem tersebut mengevaluasi tingkat risiko AI.
0: Warga di Prefektur Saitama sebelah utara Tokyo meluncurkan roket buatan sendiri dalam sebuah acara tradisional untuk mendoakan panen berlimpah. Ritual Chichibu Yoshida no Ryusei berlangsung di distrik Yoshida, kota Chichibu pada hari Minggu, dan acara ini ditetapkan sebagai warisan budaya rakyat tak benda yang penting di Jepang. Roket mesiu yang disebut Ryusei dibuat dari bagian pohon pinus dan bambu yang dilubangi. Ryusei berarti kekuatan naga. 24 kelompok membawa roket yang dibuat dengan metode tradisionalnya sendiri. Mereka meluncurkan satu persatu dari landasan yang ditinggikan sekitar 20 meter. Dengan suara gemuruh dan asap putih,

Roket-roket itu melesat sekitar 300 meter ke langit. Penonton bertepuk tangan ketika parasut-parasut kecil terbuka dan jatuh ke tanah. Seorang siswi SD dari kota Fukaya di prefektur tersebut mengatakan ia mempelajari tentang festival itu dari buku pelajaran dan merasa acara itu indah ketika melihatnya secara langsung. Dan sekian warta berita NHK World Japan hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.

0: Halo para pendengar, inilah program Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Novriana Dewi.
1: Saya Sigit Purnomo. Hari ini kita akan memasuki pelajaran 3 dan kalimat kuncinya adalah
2: Toire wa doko desu ka?
1: Di mana toiletnya?
3: ここは教室です。
4: わー、広い。
3: あそこは図書館。
4: トイレはどこですか？
3: すぐそこです。
0: Mari saya jelaskan sedikit mengenai adegan tadi. Sakura mengatakan,
2: ここは教室です。
0: Ini adalah ruang kelas.
2: ここ
0: adalah ungkapan demonstratif yang mengindikasikan tempat di mana orang yang berbicara berada.
2: Wa
0: adalah partikel penanda topik.
2: Kyoshitsu
0: adalah ruang kelas.
2: Des
0: ditambahkan bagi kata benda dan membentuk predikat.
1: Dalam hal ini,
5: kyoshitsu desu
1: adalah ruang kelas merupakan predikat kan ya?
0: Ya, betul. Sekarang melihat pada ruang kelas itu, Anna mengatakan,
2: wah, hiroi.
0: Wah, luas. Anda bisa mengucapkan
2: wah
0: saat terkejut atau tergugah.
2: Hiroi
0: adalah kata sifat, artinya luas.
1: Apa lawan kata hiroi?
0: Lawannya adalah sempit.
2: Semai.
0: Selanjutnya, Sakura menunjuk ke arah sebuah bangunan besar.
2: Asoko wa toshokan.
0: Di sana adalah perpustakaannya.
2: Asoko
0: adalah ungkapan demonstratif yang mengindikasikan tempat yang jauh dari kedua orang yang tengah saling berbicara.
2: Wa
0: adalah penanda topik.
2: Toshokan
0: adalah perpustakaan. Kalimat ini bentuk lengkapnya sebenarnya adalah
2: asoko wa toshokan desu.
0: Namun,
2: desu
0: dihilangkan.
1: Bolehkah kita menghilangkan
5: desu?
0: Jika mengucapkan
2: desu,
0: Anda akan terdengar lebih sopan. Jika dihilangkan, Anda akan terdengar lebih kasual. Pada dasarnya, Anda mengatakan
2: desu
0: di dalam kelas dan di lingkungan bisnis.
5: Desu
1: adalah sebuah kata sopan yang mengakhiri kalimat ya?
0: Betul. Anna bertanya,
2: toire wa doko desu ka?
0: Di mana toiletnya? Ini adalah kalimat kunci hari ini.
2: Toire
0: adalah toilet. Kata ini berasal dari kata toilet dalam bahasa Inggris. Saat orang Jepang meminjam kata dari bahasa asing, orang Jepang sering memperpendek kata tersebut dan mengucapkannya dengan cara orang Jepang. Television dalam bahasa Inggris misalnya menjadi
2: terebi
0: dan radio menjadi
2: radio.
1: Ada banyak kata seperti ini dalam bahasa Jepang, tetapi tidak perlu menggunakannya terlalu banyak, karena bisa terdengar seakan berbicara dalam bahasa lain. Selain itu, huruf R dalam kata radio diucapkan seperti antara bunyi huruf R dan L.
0: Mari kita teruskan pembahasan atas adegan dialog tadi.
2: Wa
0: adalah penanda topiknya.
2: Doko
0: adalah di mana.
2: Desu ka
0: adalah bentuk pertanyaan dari
2: desu.
0: Jika Anda menambahkan partikel
2: ka
0: setelah
2: desu,
0: Anda membuatnya menjadi sebuah pertanyaan.
1: Dan kita mengajukan pertanyaan dengan intonasi yang menanjak ya?
0: Betul. Saat kita mengajukan pertanyaan dalam bahasa Jepang, kita biasanya menambahkan
2: ka
0: di akhir kalimat dan mengucapkan kalimatnya dengan intonasi yang menanjak. Sekarang mari kita ucapkan bersama.
2: Toire wa doko desu ka?
0: Sakura menjawab,
2: sugu soko desu.
0: Persis di sana.
2: Sugu
0: adalah persis. Dalam hal ini, ungkapan ini adalah kata keterangan yang mengindikasikan kalau tempat yang dimaksud sangat dekat.
1: Jadi suara G dalam
5: sugu
1: diucapkan dalam bunyi konsonan atau bunyi sengau?
2: Sugu.
0: Bunyi sengau. Dalam bahasa Jepang, Anda membunyikan G dalam suku kata awal berupa G yang dibunyikan seperti
2: ga, gi, gu, ke, go.
0: Namun, bagi suku kata lain seperti
2: sunge,
0: ucapkan G dalam suara sengau. Dengarkanlah pengucapan berikut ini.
2: Ga, gi, gu, ge, go.
0: Namun jangan khawatir, dalam bahasa Jepang, arti dari suara konsonan tetap sama, terlepas sengau atau tidak.
1: Oh gitu.
0: Kata berikutnya yang mengikuti yaitu
2: soko
0: atau di sana adalah ungkapan demonstratif yang mengindikasikan tempat yang agak jauh dari kedua orang yang tengah saling berbicara.
2: Desu
0: adalah kata sopan yang mengakhiri kalimat. Sekarang kita dengarkan adegan pelajaran 3 lagi.
3: Koko wa kyoushitsu desu.
4: わあ、広い。
3: あそこは図書館。
4: トイレはどこですか？
3: すぐそこです。

0: Sekarang saatnya pojok Sensei Osiete. Penyelia program ini, Profesor Tokunaga Akane, akan mengajarkan tentang ungkapan demonstratif.
1: Ia mengatakan, ungkapan demonstratif adalah kata-kata yang kita gunakan saat menunjuk pada benda, orang, atau tempat yang tengah kita bicarakan. Kita menyebutnya kata-kata
2: koso ado.
1: Dengan mengambil suku-suku kata pertama dari ungkapan demonstratif empat kelompok tersebut.
2: Kore,
1: ini.
2: Koko,
1: di sini, di tempat ini.
2: Kono,
1: ini yang ditempatkan sebelum kata benda masuk ke dalam kelompok
2: ko.
1: Karena semua kata ini dimulai dengan
2: ko.
1: Kata-kata ini merujuk pada benda, orang, atau tempat yang dekat dengan orang yang berbicara.
2: Sore,
1: itu.
2: Soko,
1: di sana.
2: Sono,
1: itu yang ditempatkan sebelum kata benda masuk ke dalam kelompok
2: so.
1: Kata-kata ini merujuk pada benda, orang, atau tempat yang dekat dengan orang yang diajak berbicara. Namun, jika yang berbicara dan yang diajak bicara saling berdekatan, kata-kata ini merujuk pada benda, orang, dan tempat yang agak jauh dari keduanya.
2: Are,
1: itu.
2: Asoko,
1: di sana.
2: Ano,
1: itu yang ditempatkan sebelum kata benda masuk ke dalam kelompok
2: a.
1: Kata-kata ini merujuk pada benda, orang, atau tempat yang jauh, baik dari orang yang berbicara maupun yang diajak berbicara. Dan,
2: dore,
1: yang mana,
2: doko,
1: di mana,
2: dono,
1: yang mana yang ditempatkan sebelum kata benda berada dalam kelompok
2: do.
1: Kata-kata,
2: koso ado,
1: sangat penting dan sering digunakan.
0: Itu tadi pojok Sensei Osiete. Berikutnya pojok kata tiruan bunyi. Kami memperkenalkan kata-kata yang mengikuti bunyi, suara, atau perilaku. Hari ini kami punya beberapa kata yang menggambarkan bagaimana hewan tertentu berjalan. Nah, bagaimana kita menggambarkan suara kuda berjalan?
2: Paka-paka.
1: Seekor kuda berjalan.
2: Paka-paka.
1: Seekor gajah yang jauh lebih besar berjalan.
2: Noshi-noshi.
0: Lalu, bagaimana menggambarkan seekor kelinci yang melompat-lompat?
1: Kelinci yang melompat-lompat.
2: Pyong-pyong.
0: Sebelum menutup perjumpaan, ini saatnya catatan si Anna. Anna mengingat kembali kejadian-kejadian hari ini dan membuat catatan.
1: Saat saya bertanya, toire wa doko desu ka? Di mana toiletnya? Orang memberitahu saya tempatnya. Kalimat bahasa Jepang saya dipahami. Sekarang saya bisa pergi kemana saja.
0: Apakah Anda menikmati pelajaran 3? Kalimat kunci hari ini adalah
2: toire wa doko desu ka?
0: Di mana toiletnya?
1: Ikutilah episode kami selanjutnya.
0: Sayonara.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World。
2: Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/Indonesian.

0: Warta berita NHK World Japan, Senin 12 Oktober 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Sigit Purnomo dan Mika Velma.
1: Wakil Menteri Pertahanan Jepang, Koyari Takashi mengatakan Korea Utara menembakkan setidaknya dua rudal balistik pada Senin pagi. Ia mengatakan Korea Utara meluncurkan rudal-rudal tersebut dari daerah pedalaman ke arah timur laut dan timur, serta diyakini jatuh di perairan dekat pesisir timur negara itu dan Laut Jepang. Disebutkan bahwa rudal pertama yang ditembakkan pada sekitar pukul 9.19 pagi mencapai ketinggian maksimum sekitar 20 km dan terbang sejauh kurang lebih 220 km. Koyari mengatakan bahwa rudal kedua diyakini mencapai ketinggian maksimum sekitar 70 km dan terbang lebih dari 910 km setelah diluncurkan pada sekitar pukul 9.36 pagi. Dikatakan juga bahwa Jepang, Amerika Serikat, dan Korea Selatan tengah melakukan analisis, termasuk kemungkinan rudal kedua terbang dengan lintasan yang tidak beraturan. Ia mengatakan belum ada konfirmasi bahwa rudal-rudal tersebut memasuki wilayah Jepang atau zona ekonomi eksklusifnya. Ditambahkan bahwa kerusakan pada pesawat atau kapal belum dapat dipastikan. Koyari menyebutkan serangkaian tindakan Korea Utara, termasuk peluncuran rudal balistik secara berulang, mengancam perdamaian serta keamanan Jepang dan masyarakat internasional. Ia mengatakan hal itu merupakan masalah serius yang menyangkut keselamatan warga negara Jepang. Ia menjelaskan bahwa Jepang menyampaikan protes kepada Korea Utara serta mengecam langkah tersebut melalui kedutaan besarnya di Beijing, China.
0: Otoritas di Arab Saudi mengatakan satu orang tewas dan 11 lainnya luka-luka setelah serangan udara kembali menghantam bandara internasional di ibu kota Saudi Riyadh pada hari Minggu. Pemberontak Houthi di Yaman mengatakan bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sehari sebelumnya, bandara itu juga mengalami serangan yang menewaskan 12 orang dan melukai lebih dari 300 orang. Tayangan kamera keamanan yang diyakini direkam ketika serangan pertama menunjukkan asap mengepul setelah ledakan terjadi sewaktu penumpang tengah mengantre. Rekaman itu juga menunjukkan plafon yang runtuh dan orang-orang berlarian karena panik. Kelompok Houthi mengeluarkan pernyataan pada hari Minggu yang mengatakan serangan di Bandara Riyadh sebagai balasan atas serangan udara oleh Arab Saudi. Kelompok Houthi juga menyebutkan bahwa pihaknya melakukan serangan terhadap bandara internasional lain di Arab Saudi dan fasilitas perusahaan minyak milik negara. Kelompok itu memperingatkan bahwa penerbangan ke Arab Saudi tidak aman, kecuali penerbangan ke bandara dan wilayah udara di dua kota suci, Mekah dan Madinah. Media pemerintah Iran melaporkan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi berbicara melalui telepon dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud pada hari Minggu. Araghchi dilaporkan mengatakan Iran siap memberikan dukungan yang diperlukan untuk mendorong dialog antara Arab Saudi dan Yaman. Arab Saudi diperkirakan akan bereaksi keras atas rangkaian serangan di bandara itu. Terdapat kekhawatiran ketegangan dapat meningkat lebih lanjut.
1: Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Rusia dan Ukraina telah sepakat untuk menghentikan serangan terhadap fasilitas energi masing-masing negara. Trump melalui media sosial pada hari Minggu mengatakan bahwa gencatan senjata di fasilitas energi dalam perang antara Rusia dan Ukraina telah dimulai setelah kedua negara itu menyetujuinya. Ia juga meminta agar kesepakatan itu tidak dilanggar. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan kepada media Amerika Serikat bahwa pengumuman itu merupakan kabar baru baginya. Zelensky dalam pesan video pada hari Minggu mengatakan Ukraina siap untuk menahan diri dari menyerang infrastruktur energi Rusia dan kami mengharapkan kesiapan yang sama dari Rusia. Ia mengatakan bahwa penting agar gencatan senjata di fasilitas energi menjadi kenyataan. Namun ditambahkannya bahwa langit Ukraina dipenuhi oleh wahana nirawak Rusia sepanjang hari dan terjadi serangan terhadap infrastruktur energi di Kharkiv. Trump meminta Ukraina untuk menghentikan serangan terhadap kilang minyak di Rusia dengan mengatakan bahwa serangan tersebut akan menyebabkan kekurangan bahan bakar solar yang serius. Trump dalam unggahan di media sosial pada September lalu juga pernah menyatakan bahwa Rusia dan Ukraina sepakat untuk tidak menargetkan infrastruktur energi. Namun aksi saling serang fasilitas energi masih dilakukan kedua negara itu. Rusia belum bereaksi terhadap pengumuman Trump terkait gencatan senjata di fasilitas energi. Prospek gencatan senjata ini masih belum jelas.

0: Berita selanjutnya, raksasa teknologi informasi Rusia Yandex yang dikenal sebagai Google-nya Rusia mengatakan pusat datanya di dekat Moskwa diserang oleh wahana nirawak Ukraina. Yandex pada Minggu mengumumkan infrastruktur pusat data di wilayah Vladimir rusak dan operasinya dihentikan sepenuhnya. Surat kabar besar Rusia, Kommersant, melaporkan pada Minggu bahwa beberapa layanan Yandex seperti taksi dan pengiriman makanan tidak tersedia bagi pengguna. Laporan itu juga menyebutkan bahwa layanan Yandex juga sebagian tidak tersedia di negara-negara Asia Tengah yang memiliki hubungan dekat dengan Rusia, seperti Kazakhstan dan Kyrgyzstan. Serangan ini merupakan yang ketiga yang dilakukan Ukraina terhadap fasilitas milik raksasa teknologi Rusia tersebut. Serangan sebelumnya menyasar pusat data Yandex di wilayah Ryazan, Rusia Tengah pada Kamis, dan fasilitas lainnya di wilayah Kaluga yang berbatasan dengan Moskwa pada hari Jumat. Media Ukraina dalam laporan Kamis menyebutkan bahwa Presiden Volodymyr Zelensky mengungkapkan rencana untuk membalas serangan Rusia terhadap pusat data di Ukraina.
1: Sebuah lembaga penelitian Jepang mengembangkan sistem untuk menilai keamanan kecerdasan buatan guna mencegah penyalahgunaan dan kebocoran informasi yang merugikan masyarakat. AI generatif biasanya dibatasi dalam menyebarkan informasi semacam itu. Namun, risiko penyalahgunaan teridentifikasi, seperti jailbreaking, yaitu sebuah metode untuk membuat AI menghindari pembatasan dengan menggunakan kata-kata yang cerdas. Institut Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi atau NICT mengembangkan sebuah sistem untuk menilai sejauh mana AI dapat mengatasi metode seperti jailbreaking. Wisdom AR secara otomatis membuat instruksi untuk mengelabui AI dan mendapatkan jawaban untuk lebih dari 30 tema, termasuk senjata dan penipuan. Kemudian, sistem ini mengevaluasi responsnya. Dalam demonstrasi yang dilakukan oleh NICT, sistem tersebut mengajukan pertanyaan kepada AI generatif tentang cara membuat bom. AI itu mencantumkan bahan dan metode produksi untuk pembuatan bom dan dinyatakan berbahaya oleh sistem tersebut. NICT berencana memperkenalkan Wisdom AR secara uji coba kepada perusahaan-perusahaan yang menggunakan AI secepatnya mulai tahun fiskal ini untuk memverifikasi permasalahan dalam penggunaan praktis. Torisawa Kentaro, seorang peneliti di NICT, mengatakan, institut itu berencana membantu meningkatkan keselamatan masyarakat secara keseluruhan dengan membuat sistem tersebut mengevaluasi tingkat risiko AI.
0: Warga di Prefektur Saitama sebelah utara Tokyo meluncurkan roket buatan sendiri dalam sebuah acara tradisional untuk mendoakan panen berlimpah. Ritual Chichibu Yoshida no Ryusei berlangsung di distrik Yoshida, kota Chichibu pada hari Minggu, dan acara ini ditetapkan sebagai warisan budaya rakyat tak benda yang penting di Jepang. Roket mesiu yang disebut Ryusei dibuat dari bagian pohon pinus dan bambu yang dilubangi. Ryusei berarti kekuatan naga. 24 kelompok membawa roket yang dibuat dengan metode tradisionalnya sendiri. Mereka meluncurkan satu persatu dari landasan yang ditinggikan sekitar 20 meter. Dengan suara gemuruh dan asap putih, roket-roket itu melesat sekitar 300 meter ke langit. Penonton bertepuk tangan ketika parasut-parasut kecil terbuka dan jatuh ke tanah. Seorang siswi SD dari kota Fukaya di prefektur tersebut mengatakan ia mempelajari tentang festival itu dari buku pelajaran dan merasa acara itu indah ketika melihatnya secara langsung. Dan sekian warta berita NHK World Japan hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.

0: Halo para pendengar, inilah program Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Novriana Dewi.
1: Saya Sigit Purnomo. Hari ini kita akan memasuki pelajaran 3 dan kalimat kuncinya adalah
2: Toire wa doko desu ka?
1: Di mana toiletnya?
3: ここは教室です。
4: わー、広い。
3: あそこは図書館。
5: トイレはどこですか?

0: すぐそこです。
1: Mari saya jelaskan sedikit mengenai adegan tadi. Sakura mengatakan,
2: ここは教室です。
1: Ini adalah ruang kelas.
2: ここ
1: adalah ungkapan demonstratif yang mengindikasikan tempat di mana orang yang berbicara berada.
2: Wa
1: adalah partikel penanda topik.
2: 教室
1: adalah ruang kelas.
2: Des
1: ditambahkan bagi kata benda dan membentuk predikat.
3: Dalam hal ini,
4: 教室です
3: adalah ruang kelas merupakan predikat kan ya?
1: Ya betul. Sekarang melihat pada ruang kelas itu, Anna mengatakan,
2: Wah, hiroi.
1: Wah, luas. Anda bisa mengucapkan,
2: Wah,
1: saat terkejut atau tergugah.
2: Hiroi
1: adalah kata sifat artinya luas.
3: Apa lawan kata hiroi?
1: Lawannya adalah sempit.
2: Semai.
1: Selanjutnya, Sakura menunjuk ke arah sebuah bangunan besar.
2: Asoko wa toshokan.
1: Di sana adalah perpustakaannya.
2: Asoko
1: adalah ungkapan demonstratif yang mengindikasikan tempat yang jauh dari kedua orang yang tengah saling berbicara.
2: Wa
1: adalah penanda topik.
2: Toshokan
1: adalah perpustakaan. Kalimat ini bentuk lengkapnya sebenarnya adalah
2: Asoko wa toshokan desu.
1: Namun,
2: desu
1: dihilangkan.
3: Bolehkah kita menghilangkan desu?
1: Jika mengucapkan
2: desu,
1: Anda akan terdengar lebih sopan. Jika dihilangkan, Anda akan terdengar lebih kasual. Pada dasarnya, Anda mengatakan
2: desu
1: di dalam kelas dan di lingkungan bisnis.
3: Desu adalah sebuah kata sopan yang mengakhiri kalimat ya?
1: Betul. Anna bertanya,
2: Toire wa doko desu ka?
1: Di mana toiletnya? Ini adalah kalimat kunci hari ini.
2: Toire
1: adalah toilet. Kata ini berasal dari kata toilet dalam bahasa Inggris. Saat orang Jepang meminjam kata dari bahasa asing, orang Jepang sering memperpendek kata tersebut dan mengucapkannya dengan cara orang Jepang. Television dalam bahasa Inggris misalnya menjadi
2: Terebi.
1: Dan radio menjadi
2: Radio.
3: Ada banyak kata seperti ini dalam bahasa Jepang, tetapi tidak perlu menggunakannya terlalu banyak, karena bisa terdengar seakan berbicara dalam bahasa lain. Selain itu, huruf R dalam kata radio diucapkan seperti antara bunyi huruf R dan L.
1: Mari kita teruskan pembahasan atas adegan dialog tadi.
2: Wa
1: adalah penanda topiknya.
2: Doko
1: adalah di mana.
2: Desu ka
1: adalah bentuk pertanyaan dari
2: desu.
1: Jika Anda menambahkan partikel
2: ka
1: setelah
2: desu,
1: Anda membuatnya menjadi sebuah pertanyaan.
3: Dan kita mengajukan pertanyaan dengan intonasi yang menanjak ya?
1: Betul. Saat kita mengajukan pertanyaan dalam bahasa Jepang, kita biasanya menambahkan
2: ka
1: di akhir kalimat dan mengucapkan kalimatnya dengan intonasi yang menanjak. Sekarang mari kita ucapkan bersama.
2: Toire wa doko desu ka?
1: Sakura menjawab,
2: Sugu soko desu.
1: Persis di sana.
2: Sugu
1: adalah persis. Dalam hal ini, ungkapan ini adalah kata keterangan yang mengindikasikan kalau tempat yang dimaksud sangat dekat.
3: Jadi suara G dalam
4: sugu
3: diucapkan dalam bunyi konsonan atau bunyi sengau?
2: Sugu.
1: Bunyi sengau.Dalam bahasa Jepang, Anda membunyikan G dalam suku kata awal berupa G yang dibunyikan seperti
2: ga, gi, gu, ge, go.
1: Namun, bagi suku kata lain seperti
2: sungu,
1: ucapkan G dalam suara sengau. Dengarkanlah pengucapan berikut ini.
2: Ga, gi, gu, ge, go.
1: Namun jangan khawatir, dalam bahasa Jepang, arti dari suara konsonan tetap sama, terlepas sengau atau tidak.
3: Oh gitu.
1: Kata berikutnya yang mengikuti yaitu
2: Soko
1: atau di sana adalah ungkapan demonstratif yang mengindikasikan tempat yang agak jauh dari kedua orang yang tengah saling berbicara.
2: Desu
1: adalah kata sopan yang mengakhiri kalimat. Sekarang kita dengarkan adegan pelajaran 3 lagi.
0: 教室です。
5: な
0: あそこは図書館。
5: トイレはどこですか？
0: すぐそこです。

0: Sekarang saatnya pojok Sensei Osiete. Penyelia program ini, Profesor Tokunaga Akane, akan mengajarkan tentang ungkapan demonstratif.
1: Ia mengatakan, ungkapan demonstratif adalah kata-kata yang kita gunakan saat menunjuk pada benda, orang, atau tempat yang tengah kita bicarakan. Kita menyebutnya kata-kata
2: koso ado.
1: Dengan mengambil suku-suku kata pertama dari ungkapan demonstratif empat kelompok tersebut.
2: Kore,
1: ini.
2: Koko,
1: di sini, di tempat ini.
2: Kono,
1: ini yang ditempatkan sebelum kata benda masuk ke dalam kelompok
2: ko.
1: Karena semua kata ini dimulai dengan
2: ko.
1: Kata-kata ini merujuk pada benda, orang, atau tempat yang dekat dengan orang yang berbicara.
2: Sore,
1: itu.
2: Soko,
1: di sana.
2: Sono,
1: itu yang ditempatkan sebelum kata benda masuk ke dalam kelompok
2: so.
1: Kata-kata ini merujuk pada benda, orang, atau tempat yang dekat dengan orang yang diajak berbicara. Namun, jika yang berbicara dan yang diajak bicara saling berdekatan, kata-kata ini merujuk pada benda, orang, dan tempat yang agak jauh dari keduanya.
2: Are,
1: itu.
2: Asoko,
1: di sana.
2: Ano,
1: itu yang ditempatkan sebelum kata benda masuk ke dalam kelompok
2: a.
1: Kata-kata ini merujuk pada benda, orang, atau tempat yang jauh, baik dari orang yang berbicara maupun yang diajak berbicara. Dan,
2: dore,
1: yang mana,
2: doko,
1: di mana,
2: dono,
1: yang mana yang ditempatkan sebelum kata benda berada dalam kelompok
2: do.
1: Kata-kata,
2: koso ado,
1: sangat penting dan sering digunakan.
0: Itu tadi pojok Sensei Osiete. Berikutnya pojok kata tiruan bunyi. Kami memperkenalkan kata-kata yang mengikuti bunyi, suara, atau perilaku. Hari ini kami punya beberapa kata yang menggambarkan bagaimana hewan tertentu berjalan. Nah, bagaimana kita menggambarkan suara kuda berjalan?
2: Paka-paka.
1: Seekor kuda berjalan.
2: Paka-paka.
1: Seekor gajah yang jauh lebih besar berjalan
2: noshi-noshi.
0: Lalu bagaimana menggambarkan seekor kelinci yang melompat-lompat?
1: Kelinci yang melompat-lompat
2: pyong-pyong.
0: Sebelum menutup perjumpaan, ini saatnya catatan si Anna. Anna mengingat kembali kejadian-kejadian hari ini dan membuat catatan.
1: Saat saya bertanya, toire wa doko desu ka? Di mana toiletnya? Orang memberitahu saya tempatnya. Kalimat bahasa Jepang saya dipahami. Sekarang saya bisa pergi kemana saja.
0: Apakah Anda menikmati pelajaran 3? Kalimat kunci hari ini adalah
2: toire wa doko desu ka?
0: Di mana toiletnya?
1: Ikutilah episode kami selanjutnya.
0: Sayonara.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami

0: Disebutkan bahwa rudal pertama yang ditembakkan pada sekitar pukul 9.19 pagi mencapai ketinggian maksimum sekitar 20 km dan terbang sejauh kurang lebih 220 km. Koyari mengatakan bahwa rudal kedua diyakini mencapai ketinggian maksimum sekitar 70 km dan terbang lebih dari 910 km setelah diluncurkan pada sekitar pukul 9.36 pagi. Dikatakan juga bahwa Jepang, Amerika Serikat, dan Korea Selatan tengah melakukan analisis, termasuk kemungkinan rudal kedua terbang dengan lintasan yang tidak beraturan. Ia mengatakan belum ada konfirmasi bahwa rudal-rudal tersebut memasuki wilayah Jepang atau zona ekonomi eksklusifnya. Ditambahkan bahwa kerusakan pada pesawat atau kapal belum dapat dipastikan. Koyari menyebutkan serangkaian tindakan Korea Utara, termasuk peluncuran rudal balistik secara berulang, mengancam perdamaian serta keamanan Jepang dan masyarakat internasional. Ia mengatakan hal itu merupakan masalah serius yang menyangkut keselamatan warga negara Jepang. Ia menjelaskan bahwa Jepang menyampaikan protes kepada Korea Utara serta mengecam langkah tersebut melalui kedutaan besarnya di Beijing, China.
1: Otoritas di Arab Saudi mengatakan satu orang tewas dan 11 lainnya luka-luka setelah serangan udara kembali menghantam bandara internasional di ibu kota Saudi Riyadh pada hari Minggu. Pemberontak Houthi di Yaman mengatakan bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sehari sebelumnya, bandara itu juga mengalami serangan yang menewaskan 12 orang dan melukai lebih dari 300 orang. Tayangan kamera keamanan yang diyakini direkam ketika serangan pertama menunjukkan asap mengepul setelah ledakan terjadi sewaktu penumpang tengah mengantre. Rekaman itu juga menunjukkan plafon yang runtuh dan orang-orang berlarian karena panik. Kelompok Houthi mengeluarkan pernyataan pada hari Minggu yang mengatakan serangan di Bandara Riyadh sebagai balasan atas serangan udara oleh Arab Saudi. Kelompok Houthi juga menyebutkan bahwa pihaknya melakukan serangan terhadap bandara internasional lain di Arab Saudi dan fasilitas perusahaan minyak milik negara. Kelompok itu memperingatkan bahwa penerbangan ke Arab Saudi tidak aman, kecuali penerbangan ke bandara dan wilayah udara di dua kota suci, Mekah dan Madinah. Media pemerintah Iran melaporkan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi berbicara melalui telepon dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud pada hari Minggu. Araghchi dilaporkan mengatakan Iran siap memberikan dukungan yang diperlukan untuk mendorong dialog antara Arab Saudi dan Yaman. Arab Saudi diperkirakan akan bereaksi keras atas rangkaian serangan di bandara itu. Terdapat kekhawatiran ketegangan dapat meningkat lebih lanjut.
0: Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Rusia dan Ukraina telah sepakat untuk menghentikan serangan terhadap fasilitas energi masing-masing negara. Trump melalui media sosial pada hari Minggu mengatakan bahwa gencatan senjata di fasilitas energi dalam perang antara Rusia dan Ukraina telah dimulai setelah kedua negara itu menyetujuinya. Ia juga meminta agar kesepakatan itu tidak dilanggar. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan kepada media Amerika Serikat bahwa pengumuman itu merupakan kabar baru baginya. Zelensky dalam pesan video pada hari Minggu mengatakan Ukraina siap untuk menahan diri dari menyerang infrastruktur energi Rusia dan kami mengharapkan kesiapan yang sama dari Rusia. Ia mengatakan bahwa penting agar gencatan senjata di fasilitas energi menjadi kenyataan. Namun ditambahkannya bahwa langit Ukraina dipenuhi oleh wahana nirawak Rusia sepanjang hari dan terjadi serangan terhadap infrastruktur energi di Kharkiv. Trump meminta Ukraina untuk menghentikan serangan terhadap kilang minyak di Rusia dengan mengatakan bahwa serangan tersebut akan menyebabkan kekurangan bahan bakar solar yang serius. Trump dalam unggahan di media sosial pada September lalu juga pernah menyatakan bahwa Rusia dan Ukraina sepakat untuk tidak menargetkan infrastruktur energi. Namun aksi saling serang fasilitas energi masih dilakukan kedua negara itu. Rusia belum bereaksi terhadap pengumuman Trump terkait gencatan senjata di fasilitas energi. Prospek gencatan senjata ini masih belum jelas.

Berita selanjutnya, raksasa teknologi informasi Rusia Yandex yang dikenal sebagai Google-nya Rusia mengatakan pusat datanya di dekat Moskwa diserang oleh wahana nirawak Ukraina. Yandex pada Minggu mengumumkan infrastruktur pusat data di wilayah Vladimir rusak dan operasinya dihentikan sepenuhnya. Surat kabar besar Rusia, Kommersant, melaporkan pada Minggu bahwa beberapa layanan Yandex seperti taksi dan pengiriman makanan tidak tersedia bagi pengguna. Laporan itu juga menyebutkan bahwa layanan Yandex juga sebagian tidak tersedia di negara-negara Asia Tengah yang memiliki hubungan dekat dengan Rusia, seperti Kazakhstan dan Kyrgyzstan. Serangan ini merupakan

0: Tembakan yang ketiga yang dilakukan Ukraina terhadap fasilitas milik raksasa teknologi Rusia tersebut. Serangan sebelumnya menyasar pusat data Yandex di wilayah Ryazan, Rusia Tengah pada Kamis, dan fasilitas lainnya di wilayah Kaluga yang berbatasan dengan Moskwa pada hari Jumat. Media Ukraina dalam laporan Kamis menyebutkan bahwa Presiden Volodymyr Zelensky mengungkapkan rencana untuk membalas serangan Rusia terhadap pusat data di Ukraina.
1: Sebuah lembaga penelitian Jepang mengembangkan sistem untuk menilai keamanan kecerdasan buatan guna mencegah penyalahgunaan dan kebocoran informasi yang merugikan masyarakat. AI generatif biasanya dibatasi dalam menyebarkan informasi semacam itu. Namun risiko penyalahgunaan teridentifikasi, seperti jailbreaking, yaitu sebuah metode untuk membuat AI menghindari pembatasan dengan menggunakan kata-kata yang cerdas. Institut Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi atau NICT mengembangkan sebuah sistem untuk menilai sejauh mana AI dapat mengatasi metode seperti jailbreaking. Wisdom AR secara otomatis membuat instruksi untuk mengelabui AI dan mendapatkan jawaban untuk lebih dari 30 tema, termasuk senjata dan penipuan. Kemudian, sistem ini mengevaluasi responsnya. Dalam demonstrasi yang dilakukan oleh NICT, sistem tersebut mengajukan pertanyaan kepada AI generatif tentang cara membuat bom. AI itu mencantumkan bahan dan metode produksi untuk pembuatan bom dan dinyatakan berbahaya oleh sistem tersebut. NICT berencana memperkenalkan Wisdom AR secara uji coba kepada perusahaan-perusahaan yang menggunakan AI secepatnya mulai tahun fiskal ini untuk memverifikasi permasalahan dalam penggunaan praktis. Torisawa Kentaro, seorang peneliti di NICT mengatakan, institut itu berencana membantu meningkatkan keselamatan masyarakat secara keseluruhan dengan membuat sistem tersebut mengevaluasi tingkat risiko AI.
0: Warga di Prefektur Saitama sebelah utara Tokyo meluncurkan roket buatan sendiri dalam sebuah acara tradisional untuk mendoakan panen berlimpah. Ritual Chichibu Yoshida no Ryusei berlangsung di distrik Yoshida, kota Chichibu pada hari Minggu, dan acara ini ditetapkan sebagai warisan budaya rakyat tak benda yang penting di Jepang. Roket mesiu yang disebut Ryusei dibuat dari bagian pohon pinus dan bambu yang dilubangi. Ryusei berarti kekuatan naga. 24 kelompok membawa roket yang dibuat dengan metode tradisionalnya sendiri. Mereka meluncurkan satu persatu dari landasan yang ditinggikan sekitar 20 meter. Dengan suara gemuruh dan asap putih, roket-roket itu melesat sekitar 300 meter ke langit. Penonton bertepuk tangan ketika parasut-parasut kecil terbuka dan jatuh ke tanah. Seorang siswi SD dari kota Fukaya di prefektur tersebut mengatakan ia mempelajari tentang festival itu dari buku pelajaran dan merasa acara itu indah ketika melihatnya secara langsung. Dan sekian warta berita NHK World Japan hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.

0: Halo para pendengar, inilah program Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Novriana Dewi.
1: Saya Sigit Purnomo. Hari ini kita akan memasuki pelajaran 3 dan kalimat kuncinya adalah
2: Toilet wa doko desu ka?
1: Di mana toiletnya?
3: Koko wa kyoushitsu desu.
4: Wah, hiroi!
3: あそこは図書館。
5: トイレはどこですか？
3: すぐそこです。
0: Mari saya jelaskan sedikit mengenai adegan tadi. Sakura mengatakan,
2: ここは教室です。
0: Ini adalah ruang kelas.
2: ここ
0: adalah ungkapan demonstratif yang mengindikasikan tempat di mana orang yang berbicara berada.
2: Wa
0: adalah partikel penanda topik.
2: Kyoushitsu
0: adalah ruang kelas.
2: Des
0: ditambahkan bagi kata benda dan membentuk predikat.
1: Dalam hal ini,
6: kyoushitsu desu
1: adalah ruang kelas merupakan predikat kan ya?
0: Ya, betul. Sekarang melihat pada ruang kelas itu, Anna mengatakan,
2: wah, hiroi.
0: Wah, luas. Anda bisa mengucapkan
2: wah
0: saat terkejut atau tergugah.
2: Hiroi
0: adalah kata sifat, artinya luas.
1: Apa lawan kata hiroi?
0: Lawannya adalah sempit.
2: Semai.
0: Selanjutnya, Sakura menunjuk ke arah sebuah bangunan besar.
2: Asoko wa toshokan.
0: Di sana adalah perpustakaannya.
2: Asoko
0: adalah ungkapan demonstratif yang mengindikasikan tempat yang jauh dari kedua orang yang tengah saling berbicara.
2: Wa
0: adalah penanda topik.
2: Toshokan
0: adalah perpustakaan. Kalimat ini bentuk lengkapnya sebenarnya adalah
2: asoko wa toshokan desu.
0: Namun,
2: desu
0: dihilangkan.
1: Bolehkah kita menghilangkan desu?
0: Jika mengucapkan
2: desu,
0: Anda akan terdengar lebih sopan. Jika dihilangkan, Anda akan terdengar lebih kasual. Pada dasarnya, Anda mengatakan
2: desu
0: di dalam kelas dan di lingkungan bisnis.
1: Desu adalah sebuah kata sopan yang mengakhiri kalimat ya?
0: Betul. Anna bertanya,
2: Toilet wa doko desu ka?
0: Di mana toiletnya? Ini adalah kalimat kunci hari ini.
2: Toilet
0: adalah toilet. Kata ini berasal dari kata toilet dalam bahasa Inggris. Saat orang Jepang meminjam kata dari bahasa asing, orang Jepang sering memperpendek kata tersebut dan mengucapkannya dengan cara orang Jepang. Television dalam bahasa Inggris misalnya menjadi
2: terebi
0: dan radio menjadi
2: radio.
1: Ada banyak kata seperti ini dalam bahasa Jepang, tetapi tidak perlu menggunakannya terlalu banyak, karena bisa terdengar seakan berbicara dalam bahasa lain. Selain itu, huruf R dalam kata radio diucapkan seperti antara bunyi huruf R dan L.
0: Mari kita teruskan pembahasan atas adegan dialog tadi.
2: Wa
0: adalah penanda topiknya.
2: Doko
0: adalah di mana.
2: Desu ka
0: adalah bentuk pertanyaan dari
2: desu.
0: Jika Anda menambahkan partikel
2: ka
0: setelah
2: desu,
0: Anda membuatnya menjadi sebuah pertanyaan.
1: Dan kita mengajukan pertanyaan dengan intonasi yang menanjak ya?
0: Betul. Saat kita mengajukan pertanyaan dalam bahasa Jepang, kita biasanya menambahkan
2: ka
0: di akhir kalimat dan mengucapkan kalimatnya dengan intonasi yang menanjak. Sekarang mari kita ucapkan bersama.
2: Toire wa doko desu ka?
0: Sakura menjawab,
2: Sugu soko desu.
0: Persis di sana.
2: Sugu
0: adalah persis. Dalam hal ini, ungkapan ini adalah kata keterangan yang mengindikasikan kalau tempat yang dimaksud sangat dekat.
1: Jadi suara G dalam
6: sugu
1: diucapkan dalam bunyi konsonan atau bunyi sengau?
2: Sugu.
0: Bunyi sengau. Dalam bahasa Jepang, Anda membunyikan G dalam suku kata awal berupa G yang dibunyikan seperti
2: ga, gi, gu, ge, go.
0: Namun, bagi suku kata lain seperti
2: sugu,
0: ucapkan G dalam suara sengau. Dengarkanlah pengucapan berikut ini.
2: Ga, gi, gu, ge, go.
0: Namun jangan khawatir, dalam bahasa Jepang, arti dari suara konsonan tetap sama, terlepas sengau atau tidak.
1: Oh gitu.
0: Kata berikutnya yang mengikuti yaitu
2: soko
0: atau di sana adalah ungkapan demonstratif yang mengindikasikan tempat yang agak jauh dari kedua orang yang tengah saling berbicara.
2: Desu
0: adalah kata sopan yang mengakhiri kalimat. Sekarang kita dengarkan adegan pelajaran 3 lagi.
3: Koko wa kyoushitsu desu.
4: わあ、広い。
3: あそこは図書館。
5: トイレはどこですか？
3: すぐそこです。

0: Sekarang saatnya pojok Sensei Osiete. Penyelia program ini, Profesor Tokunaga Akane, akan mengajarkan tentang ungkapan demonstratif.
1: Ia mengatakan, ungkapan demonstratif adalah kata-kata yang kita gunakan saat menunjuk pada benda, orang, atau tempat yang tengah kita bicarakan. Kita menyebutnya kata-kata
2: koso ado.

0: dengan mengambil suku-suku kata pertama dari ungkapan demonstratif empat kelompok tersebut.
1: Kore,
0: ini.
1: Koko,
0: di sini, di tempat ini.
1: Kono,
0: ini yang ditempatkan sebelum kata benda masuk ke dalam kelompok
1: ko.
0: Karena semua kata ini dimulai dengan
1: ko.
0: Kata-kata ini merujuk pada benda, orang, atau tempat yang dekat dengan orang yang berbicara.
1: Sore,
0: itu.
1: Soko,
0: di sana.
1: Sono,
0: itu yang ditempatkan sebelum kata benda masuk ke dalam kelompok
1: so.
0: Kata-kata ini merujuk pada benda, orang, atau tempat yang dekat dengan orang yang diajak berbicara. Namun, jika yang berbicara dan yang diajak bicara saling berdekatan, kata-kata ini merujuk pada benda, orang, dan tempat yang agak jauh dari keduanya.
1: Are,
0: itu.
1: Asoko,
0: di sana.
1: Ano,
0: itu yang ditempatkan sebelum kata benda masuk ke dalam kelompok
1: a.
0: Kata-kata ini merujuk pada benda, orang, atau tempat yang jauh, baik dari orang yang berbicara maupun yang diajak berbicara. Dan,
1: dore,
0: yang mana,
1: doko,
0: di mana,
1: dono,
0: yang mana yang ditempatkan sebelum kata benda berada dalam kelompok
1: do.
0: Kata-kata,
1: koso ado,
0: sangat penting dan sering digunakan.
2: Itu tadi pojok Sensei Osiete. Berikutnya pojok kata tiruan bunyi. Kami memperkenalkan kata-kata yang mengikuti bunyi, suara, atau perilaku. Hari ini kami punya beberapa kata yang menggambarkan bagaimana hewan tertentu berjalan. Nah, bagaimana kita menggambarkan suara kuda berjalan?
1: Paka-paka.
0: Seekor kuda berjalan.
1: Paka-paka.
0: Seekor gajah yang jauh lebih besar berjalan.
1: Noshi-noshi.
2: Lalu, bagaimana menggambarkan seekor kelinci yang melompat-lompat?
0: Kelinci yang melompat-lompat.
1: Pyong-pyong.
2: Sebelum menutup perjumpaan, ini saatnya catatan si Anna. Anna mengingat kembali kejadian-kejadian hari ini dan membuat catatan.
0: Saat saya bertanya, toire wa doko desu ka? Di mana toiletnya? Orang memberitahu saya tempatnya. Kalimat bahasa Jepang saya dipahami. Sekarang saya bisa pergi kemana saja.
2: Apakah Anda menikmati pelajaran 3? Kalimat kunci hari ini adalah
1: toire wa doko desu ka?
2: Di mana toiletnya?
0: Ikutilah episode kami selanjutnya.
2: Sayonara.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本。
1: Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta Berita NHK World Japan, Senin 12 Oktober 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Sigit Purnomo dan Mika Velma.
1: Wakil Menteri Pertahanan Jepang Koyari Takashi mengatakan Korea Utara menembakkan setidaknya dua rudal balistik pada Senin pagi. Ia mengatakan Korea Utara meluncurkan rudal-rudal tersebut dari daerah pedalaman ke arah timur laut dan timur, serta diyakini jatuh di perairan dekat pesisir timur negara itu dan laut Jepang. Disebutkan bahwa rudal pertama yang ditembakkan pada sekitar pukul 9.19 pagi mencapai ketinggian maksimum sekitar 20 km dan terbang sejauh kurang lebih 220 km. Koyari mengatakan bahwa rudal kedua diyakini mencapai ketinggian maksimum sekitar 70 km dan terbang lebih dari 910 km setelah diluncurkan pada sekitar pukul 9.36 pagi. Dikatakan juga bahwa Jepang, Amerika Serikat, dan Korea Selatan tengah melakukan analisis, termasuk kemungkinan rudal kedua terbang dengan lintasan yang tidak beraturan. Ia mengatakan belum ada konfirmasi bahwa rudal-rudal tersebut memasuki wilayah Jepang atau zona ekonomi eksklusifnya. Ditambahkan bahwa kerusakan pada pesawat atau kapal belum dapat dipastikan. Koyari menyebutkan serangkaian tindakan Korea Utara, termasuk peluncuran rudal balistik secara berulang, mengancam perdamaian serta keamanan Jepang dan masyarakat internasional. Ia mengatakan hal itu merupakan masalah serius yang menyangkut keselamatan warga negara Jepang. Ia menjelaskan bahwa Jepang menyampaikan protes kepada Korea Utara serta mengecam langkah tersebut melalui kedutaan besarnya di Beijing, China.
0: Otoritas di Arab Saudi mengatakan satu orang tewas dan 11 lainnya luka-luka setelah serangan udara kembali menghantam bandara internasional di ibu kota Saudi Riyadh pada hari Minggu. Pemberontak Houthi di Yaman mengatakan bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sehari sebelumnya, bandara itu juga mengalami serangan yang menewaskan 12 orang dan melukai lebih dari 300 orang. Tayangan kamera keamanan yang diyakini direkam ketika serangan pertama menunjukkan asap mengepul setelah ledakan terjadi sewaktu penumpang tengah mengantre. Rekaman itu juga menunjukkan plafon yang runtuh dan orang-orang berlarian karena panik. Kelompok Houthi mengeluarkan pernyataan pada hari Minggu yang mengatakan serangan di Bandara Riyadh sebagai balasan atas serangan udara oleh Arab Saudi. Kelompok Houthi juga menyebutkan bahwa pihaknya melakukan serangan terhadap bandara internasional lain di Arab Saudi dan fasilitas perusahaan minyak milik negara. Kelompok itu memperingatkan bahwa penerbangan ke Arab Saudi tidak aman, kecuali penerbangan ke bandara dan wilayah udara di dua kota suci, Mekah dan Madinah. Media pemerintah Iran melaporkan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi berbicara melalui telepon dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud pada hari Minggu. Araghchi dilaporkan mengatakan Iran siap memberikan dukungan yang diperlukan untuk mendorong dialog antara Arab Saudi dan Yaman. Arab Saudi diperkirakan akan bereaksi keras atas rangkaian serangan di bandara itu. Terdapat kekhawatiran ketegangan dapat meningkat lebih lanjut.
1: Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Rusia dan Ukraina telah sepakat untuk menghentikan serangan terhadap fasilitas energi masing-masing negara. Trump melalui media sosial pada hari Minggu mengatakan bahwa gencatan senjata di fasilitas energi dalam perang antara Rusia dan Ukraina telah dimulai setelah kedua negara itu menyetujuinya. Ia juga meminta agar kesepakatan itu tidak dilanggar. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan kepada media Amerika Serikat bahwa pengumuman itu merupakan kabar baru baginya. Zelensky dalam pesan video pada hari Minggu mengatakan Ukraina siap untuk menahan diri dari menyerang infrastruktur energi Rusia dan kami mengharapkan kesiapan yang sama dari Rusia. Ia mengatakan bahwa penting agar gencatan senjata di fasilitas energi menjadi kenyataan. Namun ditambahkannya bahwa langit Ukraina dipenuhi oleh wahana nirawak Rusia sepanjang hari dan terjadi serangan terhadap infrastruktur energi di Kharkiv. Trump meminta Ukraina untuk menghentikan serangan terhadap kilang minyak di Rusia dengan mengatakan bahwa serangan tersebut akan menyebabkan kekurangan bahan bakar solar yang serius. Trump dalam unggahan di media sosial pada September lalu juga pernah menyatakan bahwa Rusia dan Ukraina sepakat untuk tidak menargetkan infrastruktur energi. Namun aksi saling serang fasilitas energi masih dilakukan kedua negara itu. Rusia belum bereaksi terhadap pengumuman Trump terkait gencatan senjata di fasilitas energi. Prospek gencatan senjata ini masih belum jelas.

0: Berita selanjutnya, raksasa teknologi informasi Rusia Yandex yang dikenal sebagai Google-nya Rusia mengatakan pusat datanya di dekat Moskwa diserang oleh wahana nirawak Ukraina. Yandex pada Minggu mengumumkan infrastruktur pusat data di wilayah Vladimir rusak dan operasinya dihentikan sepenuhnya. Surat kabar besar Rusia, Kommersant, melaporkan pada Minggu bahwa beberapa layanan Yandex seperti taksi dan pengiriman makanan tidak tersedia bagi pengguna. Laporan itu juga menyebutkan bahwa layanan Yandex juga sebagian tidak tersedia di negara-negara Asia Tengah yang memiliki hubungan dekat dengan Rusia, seperti Kazakhstan dan Kyrgyzstan. Serangan ini merupakan yang ketiga yang dilakukan Ukraina terhadap fasilitas milik raksasa teknologi Rusia tersebut. Serangan sebelumnya menyasar pusat data Yandex di wilayah Ryazan, Rusia Tengah pada Kamis, dan fasilitas lainnya di wilayah Kaluga yang berbatasan dengan Moskwa pada hari Jumat. Media Ukraina dalam laporan Kamis menyebutkan bahwa Presiden Volodymyr Zelensky mengungkapkan rencana untuk membalas serangan Rusia terhadap pusat data di Ukraina.
1: Sebuah lembaga penelitian Jepang mengembangkan sistem untuk menilai keamanan kecerdasan buatan guna mencegah penyalahgunaan dan kebocoran informasi yang merugikan masyarakat. AI generatif biasanya dibatasi dalam menyebarkan informasi semacam itu. Namun risiko penyalahgunaan teridentifikasi, seperti jailbreaking, yaitu sebuah metode untuk membuat AI menghindari pembatasan dengan menggunakan kata-kata yang cerdas. Institut Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi atau NICT mengembangkan sebuah sistem untuk menilai sejauh mana AI dapat mengatasi metode seperti jailbreaking. Wisdom AR secara otomatis membuat instruksi untuk mengelabui AI dan mendapatkan jawaban untuk lebih dari 30 tema, termasuk senjata dan penipuan. Kemudian, sistem ini mengevaluasi responsnya. Dalam demonstrasi yang dilakukan oleh NICT, sistem tersebut mengajukan pertanyaan kepada AI generatif tentang cara membuat bom. AI itu mencantumkan bahan dan metode produksi untuk pembuatan bom dan dinyatakan berbahaya oleh sistem tersebut. NICT berencana memperkenalkan Wisdom AR secara uji coba kepada perusahaan-perusahaan yang menggunakan AI secepatnya mulai tahun fiskal ini untuk memverifikasi permasalahan dalam penggunaan praktis. Torisawa Kentaro, seorang peneliti di NICT, mengatakan, institut itu berencana membantu meningkatkan keselamatan masyarakat secara keseluruhan dengan membuat sistem tersebut mengevaluasi tingkat risiko AI.
0: Warga di Prefektur Saitama sebelah utara Tokyo meluncurkan roket buatan sendiri dalam sebuah acara tradisional untuk mendoakan panen berlimpah. Ritual Chichibu Yoshida no Ryusei berlangsung di distrik Yoshida, kota Chichibu pada hari Minggu, dan acara ini ditetapkan sebagai warisan budaya rakyat tak benda yang penting di Jepang. Roket mesiu yang disebut Ryusei dibuat dari bagian pohon pinus dan bambu yang dilubangi. Ryusei berarti kekuatan naga. 24 kelompok membawa roket yang dibuat dengan metode tradisionalnya sendiri. Mereka meluncurkan satu persatu dari landasan yang ditinggikan sekitar 20 meter. Dengan suara gemuruh dan asap putih, roket-roket itu melesat sekitar 300 meter ke langit. Penonton bertepuk tangan ketika parasut-parasut kecil terbuka dan jatuh ke tanah. Seorang siswi SD dari kota Fukaya di prefektur tersebut mengatakan ia mempelajari tentang festival itu dari buku pelajaran dan merasa acara itu indah ketika melihatnya secara langsung. Dan sekian warta berita NHK World Japan hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.